Iha plano tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin singkar Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tabus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida rua tolu, fitur rua, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

binti serana nain radil di berdada sirahoto fila faliho aura iha programa bibang solok no edi sambal loron ohin ini ya ya lorong ronul resen lima fulang febreiru ti oke fulang mayu tinan rihun rua rua nulu resing nih ya nebe pakulika sir nebe maka gori di down stay tune hela ya frekensi radil di berdadi ya plika santu mi radio garden website radil di berdadi ini ya ngamni dadar diak bet bete bot sirahoto stay tune iha programa bibang solok ini ya balarikos musika karita bot sirah karakos musika jadi ke musika baita bot sirah familia kolega kaya mana bema kaita bot sirah akaraka hakara kusu oke bela det ya nebe nebe baser nebe maka kore da daun akompanya hala isi tu dia zadiya ki hada derak mana ki dan em terima itu parona lai musika ihane-hane sa musika bertura baita ne program bibang solok nini ya musika usik lamar nini yang honi ya titlu nafati

0: si Tuku Sanolo, Tosanolo Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolo Racing Lima, Pontualo Megahertz.
1: Oke, kalau kita sudah waktu dia makan musik, iteronona musik yang si klamar nini yang kau niatir lo nafating. Musik yang nafating lo rita bawa netu kusun lo di minutu setia. Kali kalau kita bawa nabe makan kare kusun musik, video dia terbaik terbaik sudah waktu i mahi ham ne frekuensi radio lo berdadi bawa kusun musik. Kali terbaik sudah kare kusun musik, dedikasi musik rumah. Oke, ada pronto deh ya. Kita halu sama tap tap player ya tenune. Ita rame tini program ini ne. Oke, bem-vindo ba serne be maka halau serne atividade de derok mana ki dene ne be fin da semana ita ferias agora ita tamo fali serviço niniang ya lebe serviço diak baloran ohi ninian ya lilio balo ne be maka agora de daung halau hela atividade bunga atividade de baita bot sirahoto mata moris nionya in baloran ohi ninian kita lua tap-tap mos layar ya. Atu nune itu bela harami itu ne programa itu ne to remata. Nebe baser nebe makai agora ada daong efigenio buat video. Obrigada bara. Kolega ser salut nebe makai tap tap layar. Thank you dat ya. Bem-vindo dat ba. Imhirak nebe makai halau itu buat sernya tipida. Ya nebe kari kakar kusu musik rumah tapi ni kraik ne. Haus musik pun nebe makai agora ada daong acompanha.

Para que lhe La la stai bin ya krai ki a spera kata maliana so ai wan sira sai blik sa wan sira sai ne be wan sa hoy te bosre klima ida agora ne ne be hane horsei kudang horsei ka horsei kudang oi sa hoy minia munisipa munisipa ser ne ba udang la klima wan sa ne be ba ser ne be make agora da dau akompanya hela is in Tunisia dia ki da der kemana ki dani ke bele Maksud musika mak kusi grupu berok sih kan sa. Ika usi dia tau memoria ni deh. Nape orang sah ok lima sih rehne bane. Udang gelai munisipi ne munisipi sih rehne. Nape baster nape mak aku orang dalam kompani helanya kita haluat tap tap layar ya. Nih atu ni aura aura bela oferese musika baik tabot sih rah. Dedika musika mons. Lili baster nape mak aku orang dalam okay memoria deh sih. Okay nsa memoria balu. Susah ratu halua kan sa. Okey, malki dia yang borai ku mudang helet nesa usik bak lima mana sak ni. Nebi tetingkat ke si pang eh. Nebi komplementus mas ba famili siri ya borai ku ne ba jumalain. Ya jumalain ponti mas kotu tang. Rai udah sene ponti kotu hela. Nebi tempu lorai ka ya tuku tolu tuku hasil sene rai udang ni tetingkat antisipai tenang. La bele liu ya fatin dan nebi marisku-risku serne. Bele bayi auto istrada det ya. Uzai hene barit. Nebi famili ser nebi makagore dedawa kompanya. Pun dia dari dia, sintonisa dia. Nabi malki orang kalang udang galai. Ya, itu tuan sah situ sama nih sang nih. Ya orang kalang banjir ya. Nabi nafatin, fombot ya, fombot dia soru situ sah hirak nih. Nabi kelima makan nih sang nih. Antisipai tabuat sirnya ya. Nabi udang nih lali ke dukur. Thank you. Mata moris ni online herlet ya. Atu nene udah buat karek. Ita beli salve itu nesa sanser ne. Nabe pasir nabe ma kompanya hela. Kita luha taipin ya krai. Kita baru nalai musik usi grupu berks nini. Yang honya titlu Memoria.

Kayaknya kayak gue sim Hosika grup berak senang yang Honya titlo memoria bako lega hirak nabe maka gue ada dedang Hosia la musika ada nih ada dari dia det Aci ini dia yang pun dia radio liberdadi mos bon dia bamana bindu mang Aci resh nabe maka gue ada dedang kompanya hela Liliu basar nabe maka gue ada dedang stay tune hela ya transero neba halo sernya servisu ya ada dari kemana kita nih servisu dia aku udah dua mata moris nih nai baloran oh ini nih tapi itu bos ramah kan ya sang heroi itu buat cerna familia. Dari dia deh, situ dia dia ya. Bela usah musik, karena itu buat cerna karena usah musik. Dari kamu musik Roma, orang pronto dia fresh musik. Ba kolega orang lain cerna memang kagak ada dalam kompani. Kita lu mau stop top layar ke sengnya lagi Maya. Ya antusnya orang usah lain. Munisipi nih memang kagak ada dalam kompani. Barak lagi. Kita lu tapi nih kerja. Munisipi nih memang orang hanya. Tapi nih hotu usah musik. Request musik akhir ke kraik oke ara pronto det ya ne bebas rewa ka gora da rao ala la ser da atividade boa atividade det by the bot si rao tu ne na lisna oke thank you obrigada bing nona no colega ser seluk ne be maka stay tun hela na fatin stay det yam ne frequencia radio liberdade aplicação tu mi radio garden website radio liberdade ni anda der dia det by the bot si rao tu stay tun halo tato thank you obrigada barak ya Fagan ni dia bau kau, okay, bau kau ansira. Dari dia kau insa bau kau. Situ song ini bah, lima ansa, udang halal ansa. Karena lorong, lorong manas los. Ya, nebe besar nebe maka kora dalam kompani hal stay tune halat halat tato ni dia ang Los Palos. Bem-vindo dat Los Palos on sira. Maiham ni frequency radio liberdade iha dari mana kita ni. Nabi bapak kolega sir nabi emak halau sir ni atibidade bong atibidade det baita bot sirah hotu alfar gini dia lorong manas lo say lorong manas ni ni sama bi hedili ni lorak ni udang helet mendung ya nabi bem-vindu i sinturiza dia kira derk mana kira ni tu iri fila fali mai obrigada emo mbatap-tap layar no sir selok nabi emak kompanyi Aqui da costa do Simbira de Nabundia, Usi Sumatra. Ok, Sumatra, Wansira, bem-vindo, Miami, na frequência Rádio Liberdade, Ninha. Deve ter fila, fale mais, e da se barona tá música, e né? Música da Nebema, dia, cara. Música, e né? Música, honia título, honia mundo.

Okay, kolik jsi dal ty dny máky a muziky, kterou na ta muzika hodně titlu Vizaun. Muziky Vizaun je lori to bylo ona, tu ku se nulu limnu tu ronu lori se nulu, to bylo rela komentáru, já obyvo Facebook nyní. Ya ba mo ngabe tu ne ba maka kompanye hala na fatin da der dia kan solok de sintuni ze dia ke da der kuman kita ne kan ita bosra kara kusu tang ita bosra ne muzika de dika muzika bele de ya abe tu dia bun dia dia kelai tu all ba bonoiti kalan dia de ya dalam rumah itu difference ya orang sih ama be ami timur da der dia de salam osi abe tu materes tu ya mambitu gore rai liur tena kelai ya rai mesti ya rai liur tena ga Ya, nabe misalnya estrangeiro nabe apa itu diferensi orang sih ya. Nabe kalau kita sudah selo, okay, abu hati bida ada betul betul sirah itu, mata moris ni orang yang beloran oh ini, beli husi betul sir ni ya musik. Jadi ke musik Roma, udah pronto deh fresh musik, bah sir selo nabe maka gora deh dah kompanya. Nabe ini karena khusus musik saya dah udah heng ya, bimbing deh betul sir selo, okay ya. Tirmai, ita barona ta musica, husi se. Ake, musica husi adingus maun ini yang honi ya, titlu lakong ona.

0: si Tuku Sanolo, Tosanolo Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolo Racing Lima, Pontualo Megahertz.
1: Oke, kalau kita waktu ini make drama kok kosan ini ya, ntar ona ona drama nemo slori teba ona tuku ya tuku senolo resin ida 5:05 nemo sebaser selok nebe maka kori di dong akompanyi halan fatin dari dia kita teba tebot sir hoto bela hus musika di tebot sir akara kus musika rumah nemo sebaser nebe maka kompanyi hiu bibu Facebook nemo fatin dari dia dari solok di teba tebot sir hoto isinturiz dia kira dari kemana kira nih. Terima kasih baru lagi musika ini Dimitrio ini yang honi niat itu tempunya bafurak tebes.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebemak iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, pokresu baratu no velosidari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Jussi Tukusanolu, Tosanolu, Racing Rua. Radio Liberdadi, Sianolu Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, kolega istirahat itu di makin musik Iterona, Saudades, musik yang ini titel Saudades. Baik, Lerwan istirahat itu nih, maka kompanya lah. Baik, kami istirahat musik ini Saudades, tuh, nah, kami Saudades. Oke, nih, kita halu, usah kita buat sering musik ya, dari ke musik ya, bahas sering nih, maka kau ada dalam kompanya lah. Dari dia, kita buat istirahat itu, sintonize dia, kita ada dari mana kita nih. Ya, halo itu bosernya TV Dadi, bonga TV Dadi dit bait bosira. Ya. Nebe baser nebe makalau serne servisu ira derek mane kida ne bon servisu dit bait bosira hotu. Nebe bela request boserne musika, karik bait boserne be makar ko dedika musika rumah mi pronto dit ya. Ma bait barona ta musika, usabitu ga usit itu kon salves ni yang honia titlu sentimento. O in saudades ma bait muda fol ba sentimento. Sentimento iha mala expressa ne apa nih, terus-terusan hamotek.

0: Si tuku sanolu, to sanolu racing rua. Radio Liberdade, sanolu racing lima, pontualu megahertz.
1: Oke, kalau sudah waktu dan macam musik kita ronana usia bit garden ini yang masih ada waktu, musik masih ada waktu nih biasa ya tempo ya atau dunia kari dunia ba. Nabi pasir nabi maka gore ada dalam kompani halas itu nih amna frekuensi radio Liberdade. I aplikasi untuk mi radio garden website radio Liberdade ini yang. Dader dia kita betul sudah waktu sintonisasi dia kita derek mana kita nih. No ter filo fale mai e te barona la musica e ne o embalo su musica fiel fiel ne de fiel fiel ne ang onia titulu udan depressão mai benia colabora Johannes ya ne bita bots ra commentare la e te barona la musica ne

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iha diri date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toren tolu, kopresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, opresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

Iha plana tu pasafiri sihe Indonesia. Kita haluhang uzina fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ku pakote roaming. Kode dolar 2 centavus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kalihusi aplikasang My Telkomsel.

0: Doben, betrumah morin deh mais. Tengah saya dah makne.
1: Awalala Doben yang favorit tu sa. Sopa ikan Doben. Hengi tuang eh, besikona.
0: Ii, Doben, diak deh mais. Sempre tem pa uhang. Obrigada barak eh. Mai hak kuah kau lay.
1: Dia kelas Doben. Kudaru sopa kona Doben yang besi tu makne.
0: Ah, dia kelas Doben. Doben, habela diskuti lalai sasuntu balungka?
1: Sim, bele Doben. Agora ka?
0: Sim, agora Doben. Hane sang ne. Ohin, hau ho hau nia kolega Helena, ami ihe encontro hamutu ko grupu feto sira, nebe envolve ihe mikrokreditu ne. No ohin, ihe feto balung makolia ho na kloke, ko na ba problema nebe amnia kolega sira infrenta.
1: Hane sang saida ne Doben?
0: Feto ide hetam violensya usinya lain Doben. Balung, lain hada hotu siranya osang, no selukmu setang amiasa benghira lain husu osang sira lafo.
1: Hau tristi los ronda ne Doben.

Iha plano tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel do enjoy asisi internet baratu ko pakote rumi. Kode dolar 2 sen tapus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida 2 tolu, fitur 2, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Doraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: 95.8 MHz, samo tu falo hlavne byl nianti je programa Lurek Solo bari sang ohin nian. O insight to bosre novidade is bolorom ohin nian, yanti spere to bosre kon di sound diak de ti halon primero bae somana itne. Hodi hala to bosre ni aktividade is otu ya. So agradece bae to bosre ni participasaun durante ora sonye larang iha programa mi udia hamu tu ko belung reni. No yanti spere kada to bosre sena fatin stay, tamani na fatin hato lorek dia, kalan diak de bae to bosre no dari diak de tantu bosre Terima kasih ni hadiah spora. Lebih maka bapa ini akompanya lius live streaming pagina Facebook Radio Liberdade Dili ini yang website Radio Liberdade Dili inklui iha Radio Garden nomor frekuensi 95.8 MHz ini yang yang telorek dia telorek solok baik tepat sira hotu bom situ rija bom aktividari sespera kadek tepat sira aktividari sebolorong ohin ini yang lau hadiah ya. So, hanya sampai banyak ya, program Lorek Solo, kihane, ya, itu saya, yang tisai lori tebut sudah bahaya saya sahung grua. Ya, saya sahung primeru, yang tisai lori tebut sudah baru na muzik internasional, serna bemaka trending ya Spotify. No, saya sahung grua, hahu ya tuku rua toh ya tuku, disculpa, husi tuku tolu ya toh tuku hat, serna na muzik ya tetun serna bemaka nanus tanya kantor yang larang. Tamane bahaya tebut sudah, stay tune na fatin deh, tambah yang tisai mutu ya tebut sudah durante orang yang larang, husi tuku rua toh ya tuku hat Lorek Kores Timor Leste. Ini yang home musica serne pemaka trending no sehiamos agenda aktivitas no rubrika historis tu rock nyang nemaka produser si Pedro Brinca nemaka antes se lorita bos sira barona moto tamane ne fatin stay ihe la lora chino restlima pontualu megahertz nian tamane atu loketanya programa lorek solok barisang ohin nian yanti se lorita bos sira barona musica dahulu kene nemaka nanu hu si Bruno Mars yang titlu count of me count on me nemaka publika tinak rihing gror nulu resensia so eta barona le musica rene no musica rene mos agora de down trending hela he Spotify nebeta barona hamutuk tirmai check it out.

0: loraik solok, hat solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahar.
1: Dia kira nama ke musika seluk tang, nama terang nama tuku nausi Dominic Fake, kami atit lu White Case. So musika ni publik ya tineng rihung kroro nol racing lima nogore dadang musika ni say trending hello Spotify. Tama dia bete posar nama koro sisi Indonesia, kera krona fio fali. Belero na Spotify o plataforma media sosial ser nama kita belero na musika. So ita posar konyesi una Dominic Fake, nye musika lais foi trending, trending bebe ikona. Nye nesan kantor no kompositor musika nye bema gdala barak liu, nye mai ho musika sira ho genre hip hop, no rap rock, husi Amerika. So itu yang tersebut apa sih konyesi nye, tapi yang musika lais foi trending, mebe trending bebe ikona. Tama na fatin ato lorek dia lorek solo tu beto posira lili ball fans na mesena fatin stay mong abe morenos na osira solo na beko rasne sena fatin stay mong setia moy na bakse acompanya hela mos si andi lorek dia bom aktividades beto posira na otro met se verona musica na beko nanu si for revenge hoya tin hoya titlu penyang kalan tabarona mutu tur mai check it out.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahar.
1: Dia kira nama ka muzika selalu tentera nama mutu kono husi for revention ya titlu penyangkalan. Nama maka publika di negeri Hungguru Renulu Resen 5. No agora dirau muzika ne se trending hela Spotify. So yang te espera te posira konyese ona for revenge. Nama maka ne sang grupo muzika. Honya membru hamotuk nain hat no dala barak liu mahi o genre rock husi Indonesia. So sernya muzika barak mak trending. Inklui muzika nama konita rona ona. Honya titlu penyangkalan. Seluk usne makab hanesan serana no musika seluk nebe makat trending Spotify nebe ita bos sira nebe gosta for revenge kaninya musika sira oke belerona ya no usinya musika lorenta betukuro limitro nulu racing ida tapane na fatin hato lorek dia lorek manek ball fans ternebe usne fatin stay tune hela iya la loren shen nulu racing 5.8 mega arsenia nganti lorek dia klit peta bos sira so turmet sebaro atang musika seluk kene nebe makanan usilana del rey metirlo cinnamon girl.

Ola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mak iha Dili. Aprovitasi su internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Cara kasih su internet orang tolu, kok presu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Iha plano tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel do enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tabus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Ngalihu si aplikasang My Telkomsel.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dia kira ni maka rubrika historis jurok ni yang nampak produksi si Pedro Brinca yang tidak dapat saya baru nak mutu kena kena ba tanggerin dream ni yang nampak keluar yang tiba tu kurang lima tuhat nol resim walu. So durante minutu hira yang lara yang tiada spera tiba saya kena saya dia kelihatan tanggerin dream ni ni existensia nol ni musika hira baru nampak kita rona ya. Oke, nampak husi rubrika keluar yang tiba tu kurang lima tuhat nol resim walu. Taman itu rumah yang tiada keluar yang tiba saya baru nak musika selukane. Hanya husi dewa 19 yang titluk. Yeah.

0: Doraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dia kira nama ke musik ya seluk nabi teronah mutu kono si Justin Bieber yang dia tu that short for me. Nama keluaran itu betul ke tolu minutu ida tamana yang tidak fatih atau lorik dia keluar seluk betul bonsir. No yang tiap betul bonsir aku yang sena Justin Bieber. Nabi mak famoso lo si industri musik ini yang. No ni ane sang kantor no kompositor musik ni mak dalam barak liunya mak genre pop no R&B husi Kanada. So betul bonsir barak mak yang sena no barak mak kostaronan yang musik ya. No, kerja-kerja kerana via Fali belarona Spotify atau platform media sosial serta kita belarona musika ya. Tamane husi ininya musika lorona ita bayi hatu kutolu limunutu ida. Tamane ita bahani sesaun segun dunia. Ya nebe maki ante selori ita pusira barona musika nebe makanan husi tanya kantora ilarang. Nebe ita se barona musika ya nebe makanan husi civano kolaborau delan hoye titlu mod padoming.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke deh, kita nama ke musik ya, khusus dari lu jantar screw, hati lu rohan like, nama ke keluarga naik tapa iya tuku toli musuh racing gitu. So, nama fatih atau lorek dia, keluarga solo tiba itu posisi dari lili bolfen, sana musuh nama fatih stay, hela hela lorang channel racing 5.1 megahertz ini ya. Yang tinggi lorek dia, keluarga manek tiba itu posisi, no iya nih musik kan, jadi ambil lo ke lagu so freedom Miami ya lokasi likisane. Ah, itu likisah tu, musiknya jujur saya ada yang main. Musika sofrin ya judul sera Fiel Baptista yang ada bah negala ida mesak neka ida moras nih kaya misa oke ini bom si turisa lihat betul bom sera lili balik kisah on sera nembak sena fatin stay hela lorek dia gua makte vidaris lihat betul bom sera hotu so iha ne itu se yang tu selori tu bom sera bahatene agenda hene saya seminario nembak se kuliah kona bah justisa sosial joven max saya gente dame iya sociedad de timorense. So, ida ne loke ba publiku se realiza ia dia 30 de maio 2026 ia loron sabadu. Hau ia tukurua loraik to ore mata ya. Nebe fating ia se NGTL farol dili nebe karak ba beleba. So, ia neba MC maka mana Agusta Cia Emi Tilman. No se modera husi mana sejalia M. Fernandez oradora maka doktora Milena Piras. Nebe teposer nebe ke interese hakarak partisipa ya seminario ne beleba. Atun ne bele haklian dia kelutan itu bosan yang kapasitas dia ne baya. Okay, ne be turmai iha ne yang te selori itu bosan sira barona tang musika. Musika selu kene ne be baita bosan sira lili ball fans ne be kena fatin stay ne fatin det iha. La Loran Channel Racing 5.1 megahertz ini yang kita sebarona musika usi Fiel Baptista kolaborah ho Johannes so ne titlu mesak.

0: Hola, Lily! Se hanno in dalla rua bengira tu telefone ba familia, collega ka belon sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa tiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel.
1: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahar.
2: Oke, dia kira nih makan musika. Seluk tani teron hamun tuku nong si Phil Baptista. Kalau baru Yohanes Sonya titlu mesak, nih pak Lorion itu bahaya tuku tolu limit Sianulu Racing sia. Tamanya hela minutu balun tanya antis nih Fatih itu bos sih rehela Lorian Sianulu Racing 5.8 megahertz nih niang. Nih pak itu bos sih nih koros nih sih Fatih stay nih Fatih dead. Dulu bapak kick J, nih koros nih kompanya hela. Ya nih be, yang terlalu antis. Oke, nih pak sintonisa, pak aktivitas, mau Felix bota 3 April botar di dia kalah. No, apa kita haluan makne lakukan sefaliten laos haluan maybe narang ni mesti seluk tan tahu yang tu selakanya setia ni be mudah setu ang haran kalau klima red mak mudah sama maybe lah apa kita siram semua mudah sama tu. Okay, halim red ni be bom sintoniza bom trabalho bayi tapos ser ni be usah halau le tapos ser ni aktivitades iha ita bot sernya aktivitas ya parte lo rek ninia oke bom aktivitas na fatin matemurusnya nai espera kata bot satu lah dia no termait se baru matang musika sel kene nebe makanan husi crimson hoya titlu dilema.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ya kira nama ke musik asal kita rana hamu tu kono khusus bro kalau voro hari kau hanya titul house so all lorang itu betul ku tolmi tol nolu racing hitu. Tapi mana yang tiada fatin atau lorang dia keluar solok ball fans radio berdaya sirah tu nabi makoras ni saya fatin sintuni zahela. Yang tiada lorang dia keluar manek bak manek itu betul bosirah kari khalal itu bosirah aktiviti shoke bom aktiviti betul bosirah tu. So tu rumah saya baru nama musik asal Krista yang tiada kolaborah kolaborah hawa mora nama musti hatai dengan titul tebe hamu tu.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke muzik asal kita teronamu tu kono si mohala projek kono titlo biar baodok. Hanya sang muzik ikus bayi tanya program alur eksorok pada samu hini niang. Honune turmai kita sesan live sila loren sina ores 5.8 MHz niang. Tambah turmai saya program ispasu publiku. Nebe mak saya loren sinya belun Jonas. So se studio hau nebe mak malu kita buat sirim nya belun nyanti. Ada usate prosi medisam. Kita saya takau muzik. Nebe mak kanan si Phil Baptista kolaboro Johannes ni titlo moras.

Sunda to Sesta Tukuhat to Tukuneng Lokrai. Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz. Lorek diak ba belong of intis radio libar dari di Lisra Hotu ita suruh malu vila valia program mas pasu publik walorong oin ini yang ya hiya na studia mutu kojonas hiya oras rone larang husi tuku hat bato hiya tuku ndeng. No hane sampai baing program mas pasu publiku hiya na zona selo ita bot sira tua tenes ada maga kontesi tenia sosiedade. Iya ne belisi zeda li usi informa zambalo ne be maka zonas preparona i no mostre zoom intervista sira ne be maka mialo ne program mas pasu publiku ho ben naka sira hotu ne be maka ita sebarona fila fali so hen zonas preparona re zoom intervista ho dirtor husi asosiasaun lepra se explica sernia misao sernia servisu sira hotu ne be mak durante ne sira halo i Timor Leste ne Orsi de serona intervista ho direktur eksekutifu Joel da Costa dos Santos. Ya, rona na sira nomor serena in radio Liberdade Dili hingga kada kita bosir dia kala ne sampai baing ode kontinu halau kita bosir net TV dari ba iha lokrek mane kidane so ohin si bunda feratang. Ya, servisu barang na bemaka presisa halau kita bosir hingga kita bosir no hingga kada kita bosir halau na servisu lobu kida husi de der santo iha lokrek mane kidane. Servisu tu sai kamangona no karisida kotu abang balik kontinu alas kala. Iya, nabi belum making lorek dia kena yang aseo. Nama sekolah Sarah Hotu nabi makarona hela no accompany hela usi live streaming iha TikTok live. Nama sir nabi makar accompany hela mau susi Facebook live. Jonas niya buat tardi no sintunija full update. Ba ita buat Sarah Hotu iha ita buat sir nefating ida ida. Tantu malu sir nabi makar accompany iha Timor Leste. Nama sir nabi makar accompany iha diaspora. Lili Timur Leste sama kia Korea, ya Australia, ya Brazil, ya Portugal, ya UK, ya Indonesia, ya Nebetam. Ya Nebe Det, maka kita bawa seri ya ba. Kerik balon rona hela, rona diak det ba imi hotu ya, kita bawa seri ya Fatin Ida Idak nini ya. Rona nini sirna mau seri nain radio Liberdade Dili, ya nesam bye-bye, kita say rona lain musik ya. Nesam musik ya ulu kodilo kita nesur malu ya program spasu publiku balon ohin ini yang ya neve musica apertura balorang oin husi vidi galpintu hotit lu liras badak mita kanta mutuk kare kita bawa sirahatene musica ne check it out.

0: Nang ida nene iha ema tol nulu racing tolu nebe ema tratamento iha dili ne aktivo kazu aktivo kanu ita en geral de kazu nebe masosong ema hapeta lepra iha ne iha dili tamasosong lepra servisu iha dili bakao lekisano aileo antau dadus nebe ema ita iha amini e paciente sira nebe ema kami iha sirnia dadus ne 210 dakar ki amini e dadus nebe ema asosong lepra tulun direita.
1: Ok, então ele já tem a associação lepra tulum direita. Liliu com a badados e torre menciona que até que 210. Então ele já tem a que o município ainda não é bem afetado para o clio.
0: Diak, moras lepra, né? Nia tuir estatísticos do Ministério da Saúde, que até que moras lepra, né? Se as nem reocusi, dili manatutu no bocau. Lá taca, mos ba município seru, mas moras lepra, né? Transmite, hanesang, transmite husi. Impor caso a midian e kanu ye service ela moras lepra ne a midian caso importa sira ane sen exemplo ye bobonaru ne bele importa mai likisa usi mau bisi ho daruma ne bele importa mai dili tamit ha tenen kata dili konsentrasaun ba ema hot hotu ye sidare dili ne antau ho daruma ne darus ne la fix ubaita peratu bele ha tenen kata okay moras lepra ne ni husi munsipu dane tamai mau hotu mai dili tratamentu lepra ne so ye dili dek ma point ita bele hetan tratamentu ba moras lepra ta moras lepra mos anesang ema tu harre ka spesialista sir bait nene ne difisil lo sita hetan sentro saudi sir
1: oke okay, oh hindi yang dadus difisil no ita tu ba ita tu harre kona ba ita ne moras lepra ni rasi oh insa ita bele hatene kona ba lilu kona ba moras lepra ni nia dala rumah mos ita bele hadai te mesir oh insa ita bele kura lilu kona ba moras lepra ni rasi
0: dia moras lepra ne ni mai ho sinal ne be ma basic ulah lemar iha ema iden isi lolong ane sang example mak hena muting ne be mak iha ema ni ising wain hira kanu ita tu ho ho ho tisu ga ma manu fulung sira nila sinti ka mati rasa o mosu fali meang iha ema ni ising idene se wain hira mak ita la konsulta la la isne afeta ba ema ide belkona ana lepra o sinal básico de hena muting be matula senti ya yeah.
1: Okay ite tene katek ne hena muting tula senti ma be liliu kona ba moras lepra kaju ne liliu ba ite ni sociedade barak maka kona moras lepra no ite tu atene katek liliu iha base iha ya suku balu ne be maka sedau ka seisu liliu kona ba informasaun o insa ite bot sira bele halo espelesau ba explikasau ba ite ne komunidade sira.
0: Dia, kami ini program advokasi ba komunidade ini. Kami sudah tahu ia munisipi itu mak ia teritori nasional. So kami ia munisipi nebe mak kami ba ne mana sekarang ini ada yang ailew, dili, likisan, bau kau ne mos laho tu, kami la baho tu. Tapi kami kipa mas limitado, ane sekarang organisasi awang nebe mak servisu ba emah wafat tali pernah kami limitado kami kipa sira. Mai be ami he meu se luk ne be ma mi halo hane sen example promosan Saudi liusi media sosial ami niang ihe dili larang ita koko taka stiker ba prevensam moras lepra ni transporte publiku sira kare familia ga rona nain sira balu mo ases transporte publiku ihe dili larang ne bele hare dek ni sinal basiku na mi tempel hele ihe be mo sira ihe dili larang ne ya.
1: Porque hoje está colhendo na bamoras lepra lepra lepra ninha saída mac lepra no sintoma saída mac bele impacto ba ema
0: dia nia sintomas básico né mana saoi how dehan nia hu primeiro ho sinal hena muting ye hemeni si lolong ne ma tula senti o mosu hena me am fila fali ye hemeni ising ne idene idene básico la hali mar ba ema ida perbela hatene tamita mayoria heti mor ne hena muting barak los kuaze ho daruma itene sociedade dehang hatai seropa truka ba malu ho dala ruma truka tuaje ba malu ne mak kona hena muting mai be sinal ide lepra nini yang hena muting ne be mak ne diferente tuang ho hena muting bai bai ne be mak iha no wain hira mek lahalo tratamentu la lais ka lori ba sentro Saudi huri bela halo detesau maka automatikamente hena muting ni selako no se afeta ba emane sistema saraf sira ka emane sistema uat sira iha emane ising ha ida nema poin akontese moras nai.
1: Oke okay, itong dihangona liliu kona ba ya iha ropa itu rona si ropa troka ropa pemalo dia ka hakara kusudet direktor oinsa liliu basir nebe maka hetang moras lepa ba konsulta di hospital dalam rumah ihane basir bele hetang ai moruk rumah ho di kura fila fali liliu kona benya moras refere
0: dia kona atu halo ida klaru liu ne moras lepra ne kan hadait baema ida ni manera hadait ne lihu si faning mer paciente ida maklar hetan tratamento kala hemo ai moruk ida ema deang MDT ni kan la hemo ai moruk anta automaticamente ni hela hamutu ki he umalarang ida anta automaticamente ni umalarang ne mas bele kona fali moras lepra ne tamba moras lepra ne ni hadait ne lihu si faning no mer mas ni sistema inkubasaung ne tinan rua bato tinan lima all liu se hanesan covid kan ita faning agora kona kere se ema ida mas moras lepra lae ni ema ida ma kona lepra sidap tratamento ni bele hadait ne lihu si faning mas ni narsera ne kleur los tinan rua bato tinan lima mayorit ni komunidade ne nene la lahetang conhecimento dia kono bene ta mo daruma paciente le probar kla koi tratamento tambah si de ba moe stigma diskriminasaun daruma ne se acontece na Fatim Basira antau iha timor ite he moru gratuita ne be ma ke ma de MDT multi drug therapy dan nene gratuita ofrece husi WHO ba ema ne be ma kafeta le pro hira detectan kasu ida automaticamente ema ne tenke he moi moru.
1: Ya, lili ohing ita deh ona sehatan diskriminasi sound kono ba moras lepra ni unsa. Lili yes itini ba itini sosiedade rasi.
0: Sing mana? Moras lepra ne kanu ita kanu kuliah karek moras lepra ne moras antigu lali mari. Antis Kristu ne moras lepra ne iha ona se nar se ada. Ne ita sempre iha evangelus ramu se mak kuliah mas. To agora ita ne sosiedade Timor lili ita ne sosiedade Timor se hati teh leh moras ni husi malisa, hodal rumah husi ita lafo buat balu buat ni, familia sih rasa ni buat ni nasi kutukang sih ada yang ni kutukang ba ema ida, mas na real dah deh lah iya, entah husi ni emak pasien tidak, ema barak lakoi relata ang, no lakoi hatu dulu sih rani ang, ni tambah tau ku stigma diskriminasi ang, kasu balu mami hatu, ami hasoro, familia balu nene ni orang kanu kona ana moras lepra ni izola total ni orang ne atu labele ansa interasaun ho sociedade selo antau ne parte ki kuang ida ma diskriminasaun si familia antau ne hamoso na self stigma ba paciente rasi ko daruma ni sindi kata okay hau ne lavale hau ne imane be mak ansa terbuang los ya sociedade de ne ya.
1: Ya, ni be onsa ho sociedade ni ajuda tu muda liliu ba stima lifuan ser nebe makala merese atu hasai ba ema moras le prasira.
0: Iha Timor. Ita koko atu arvoka makas los ba direto ema ho afeta le prane. Mas ni ana fatin ide buat ide stigma ba an rasik ni se iha tama ora ruma ansa ne moras le prane ora ruma kona ema dan ni awal ne ni ora ruma ni oin ser ne bonito bonita la halimar mas depois de ni kona lepra ni oinse ne kanu ne hemo na emor automaticamente ni oinse metan otu keras tambare asa un semoras lepra antang ada rumo mosumo self stigma ne kata stigma mai sini ni rasik la koi atu gabung hoye maselu narsera ni saide ma sociedade halo pra tu tulung ita convence ni familia emo ho afeta lepra ne ni familia ita convence par oinsa sirabele sira masai suportador ba familia ema ida nebe ma kona lepra ya.
1: Okay, ohinita ohinde ona oinsa liliu ita tuir asosiasaun ni hare kona ba moras lepra ia sociedade ni let oinsa ita bot sira bele tun direta o di pesquisa katak o ni moras lepra oinsa ita bot sira ni manera oinsa ma kita bot sira bele hatene katak o ida ne moras lepra
0: dia kona ita ida nene preguntas nebe mo sempre a mi hetan o insai mi ne manera ta tendi ita ne sociedade ne se sinte ansa moras lepra ne tabu he la ia sira ita tene odar uma mi uja transporte publiko a mi atene sinal moras lepra ni he ma balu ni isin mas ita la bel hase ta mai ta Timor kan ita se ema dereta ne problema bot antang a mi programa ida deang screening ne a mi halo ba kontaktu basic sira example paciente lepra ida ia hela he uma kain ida ami tung no ami koko atu screening ka hare direita sirne familia sinal ni sirne familia kala e o depois de tinang ida tiya mak ami screening ulam fali ni fami antaun ita detecta helde kazu he dili ne ne kwaze ke ita detecta ne sira kontak tu basic ne ne ne ita heta
1: okay yeah. Ne be insa ita hak basic kan sa hak basic kan basira ga
0: sing ami ada rumah bizita sira ni hela fating sira ni hela fating ada rumah ami bizita no i husi bizita ne mak ami koko atu halo screening ka teste bah sinal hena mutin sira iya sira ne familia sira. Oh, difícil kerana mi atu hetan ini dan kami lihat atur dari lokal sira. Atur dari kami mas service basic atur dari lokal sira. Iha dili, bakau no liki sana, mis service basic lah sosira. Antara ini dan ini kami koko per service sira sosan lepran ini ane lawas kami esak mahalo mas. Include na atur dari lokal sira, komunidad sira, kami he voluntarius sira mas service sira ni ya.
1: I orang yang hak basic bah sosial di komunidad ini rumah. Saya juga kita soro lilio dalam rumah baru lakoi kuliah. Hoi tak kena balakoi hati tak kata kau mahu seni seni, mabe. Unsa hoi dene?
0: Singgalan, ne akontese bara close kan orang hirami bah sosial di komunidad ini rumah. Bahkan orang rumah pasien telepon helung larang sih. Nggak lah ya saya tiba tos kan seni. Ne itu soro helak sih cawung ini dene. Ne itu soro helak. No bara kau sura zaita orang hirap. Ane seni tiba bizita. Ida nene ne hasa difficultad bo tira maso song emo hapeta lai prasoru ya sociedade. Ada rumah ni oang rasi kona hela moras lepra ni la koya te hatete bae maselu akhirnya moras lepra ne bilhalo emani o ida tene na kata ko ke moras ne bilhalo emeda side deficiencia. Mas tamani familia ada rumah moe bae maselu ganta un taka hela sir sindian sa o ke moras lepra ne se hanesan hela kutukan ga hanesan buat nembe melabe la pantes ita tu kuliah si. So idane familia barak sehala hala idane ada rumah ita badar pente matak tor matang ada la rumah ita bae mane iya hela ita dare ne kondisa hu sireng oh ni saitia oh him barne we ban we la tene ya
1: oke okay. Ya dalam barak mah kita asuruane sane dalam rumah ita tu ita tu hare rasik mah be sosiedade balu komunidade balu tak tor matang oh insa ita bela dalam rumah sir heten ti moros idane sir bat tratamento insa ita pasirnya tende kono bae idane moros idane
0: dia hoda la rumah ne sira sira hetang ana tratam ami hoda rumah refere hoda rumah mila ba dera eta antau main sama bel halo detek sang basira ami koko atu lihu si atu dari lokal sira tamba ida hatene na kata atu dari lokal basic lihu ni komunidade antau sira meta halo ita kuliah ho ita hatene na kata ko ke komunidade de hela hene i hare ada nene ni kona lepra se ita ba makane sang oh ita deh yang ema takau de matang ema reza ita antau ita level maneira de ma atau dari lokal sih antau sih ramah aku basic gua sih na komunidad de rasi kau de bela hetang iya dili difisi luma iya dili so dili adalah rumah ita hetang ohing ni helai hiane mes abang ni muda kos antau ni lakong ne susaratu hetang antau ni hadai tel dek ya
1: okay ni be unsa oh ita buat sih na maneira tratamento kono ba moras lepra ni rasi.
0: Iha Timor mana? Kami halo sistema ida. Hanya seng example, tambah nasi mungkin ada yang. Dalam barak liu, pasien tu siram hemo emor dalih ada kalai lakon terus tratamento. Depois dengan grave dia, mana mai fali? Kania defisiensi na mana mai fali? Antau manaira de tratamento ni bem kami halo ne. Kami ada rumah kami halo sentro Saudi sira. Oh dalam barak kami halo basic liu na hospital nasional Gidu Valadares. Tambah so iha spesialis ida de kira na ba. Nebe mak serbisu ba moras lepra. Antau ngoda rumi tak tam moras lepra nanti ita hari na sinal mas ita tu fo ai moruk ne persija hasai leirang par ita konfirma. Antau menghira kan hasai na rang mak detek tak katak pasien tene kona moras lepra. Antau ita halo na mapamentu ne ngoda rumi ita ni umma ni hela hene be ni anarse ngoda rumi ni muda koskar kita kontak tu se ne ita tenki hatene hoto na iha pasien te idan ini ya.
1: Okay niom. Oh ini tate nana katak ini ya. Ita bela buka fali ini aku. Madalah rumah si mutiara moru kalai ti. Okay. Tidak hakar aku setang karek. Liliu ita konsumu ay moru liliu kona bamoras lepran ini ya. Karek iya ni dura sound belahan tempo hira karek moras.
0: Sing mana? Iya moras lepran ne? Iya emak klasifikasi sound berparti ruah husi WHO ni ya, organisasi Saudi Mundial ni ya. Iya ide emak yang PB, iya ide emak yang MB. Ide PB ini kata ni sinal hena muting kah sinal moras lepra ni 5 mikrorai. Ho ni sistem saraf ruah kah tolu dek mak mateng. Mas ide ni dia tratamento fulang neng. nem tratamento fulano nem ida sinal hena muting lima mai carai que sinal lepra né lima mai carai né ni tratamento ai moro que mdt ni multi drug therapy né né fulano nem de mai be labele hemu para ni hane sang maso pb ni se te hemu para te hemu ulam fila vale moras hemu narseda depois iha ida hena muting lima bale tengana honi sistema saraf balu matengana antam ne automaticamente ni tem que hemu tinang ida 12 bulan ni tem que hemu completa e murkim de tine se ne drop out kan se exemplo han so inha odeha ni halai lakon tu tratamento antam ni tem que to 16 bulan ne tem que completo
1: ok ne tem ba tem que fulan fulan
0: sim ne tem que ba fulan fulan foti
1: ok iha sistema ohin la sala temi lima makrek ida ne be makaya buat li moro spesifikule
0: Ida bana grave ne makne sinal lima balete entam ne bela feta ne mara deficiencia to tamba kanu lima balete ngana makita tratamento tarde tamba mors lepra ne se afeta be mne se ita tratamento tarde makne se hala mara side deficiencia ha mata lima no ni lima ngain serne ko tu ho tu karek ne tratamento tarde no ihamos emare ang nasera ni mental ne mos la dun dia kana tamba udah rumah tratamento tempo naruk ne mental mos la dun dia Antam moras lepra ne afeita ba ema ne kuaze ke parte tolu idan sane ne problema hot keras ne liman ain mata ne side deficiency hotu.
1: Okay, oin terona ona ni liman ain mata. Oin sane moras ne kanek de tinggal sa moras lepra.
0: Sing, oda rumo moras lepra ne kanu itla tratamento la lais. Antam automaticamente itene liman fuang ain fuang sane kotu hotu bahkan tok kotu total. Kanu ite kan lakoi tratamento. Iha timor iha. Nebe mak barak tak tarik tratamento na daru ma mai ni ya liman serne kotuana ain serne daru ma ain fuan serne monu kotuana iha dili tazarang hare mas iha baukau ne kazu ne si iha sira dan nebe mak to liman ain kotu tamane ane sing example kaisidu mana iha kaisidu kan roku si sentro sauri pesual sauri barang ladung narsera siro si kaisidu atau mai fotoe moru kan sira tengki babo kau bila antong emas serne baru kona atau fotoe moru roku si serne helafati barak mak limang kotu aing kotu antong ida nemos impactu los basira ne sang exemplo mak ema ida mane formana familia oang ada rumah barak mak ne kona na lepra ni limang aing kotu hoton antong ekonomikamente ne monu keras
1: Ya, ini be orang kita hari. Orang sa lili kita buat sihir na fatin halus sensibiliza lili ya komunidad ini lep. Lili kono bawa moras nerasi.
0: Sih, dalam barak ni kita halo sensibiliza sahun ni ya komunidad ini sekolah. Ita ni album mak sosiedade ni komunidad sihir, lideran komunitario sihir, no estudante sihir. Kuasa ke ia dilarang kita sosialize informasi kono bawa moras lep peran ini yang ba ita ni sosiedad sihir ada rumah ita. Visita uma ba uma ita faz sticker né ta ka ke mors lepra bele cura né ho ni sinal básico sira ia sociedade sira
1: ya dalam rumah mos ia area rural kan ladung hate ni kan ba mors ida de oi sai imi tulio básico kan sai lili ba ia area rural estrada at oi sai ita pode ser ni sensibilização kona ba ida ne
0: dia ki ia ami serviço ia município hat ia dili ia inclui dili né Ami ni program masih rumah saudara rumah kami babaze, mes saudara rumah limitnya saung, kami hal limitnya saung balu nabe mami hasoro, example mak kami lah iya transporte orang satu tol iu baze, kami iya poyu kereta iya dek, nabe kami ni problema iya mana mesti iya baze saudara rumah area terjatuh kami ni yang kami bah, saudara rumah nesang pasien telepra kanu iya naba iya, neha cara kalakoi ni bel dehan dalang atmos kami bah, tambane tami tatene kata kemoros lepra nih diet, antang Ita tengki hakotu ni korenti ni antang iha bakau ni ita bato iha suku balu ni be mak doklo susi husi laga ni niang ni ita ba ni informasau ita hato no ita fahe li husi sere suku sira tam sere suku sira kan ada rumah embassy mo san tersera ida de idozus ni kan ita takai stiker na bare ada rumah ma balu bahare ya
1: Ya, dalam rumah kan itu ni nama balo le ladung hatene. Oinsa ita bela uza manera saya dia makai ita bela koko hak basic ambasira ho di bela explica kono ba moras ne refere.
0: Dia ngona. Iha parte balo amimos uza film ajeng ki kuang sira. Ane sang video badak sira par ho di oinsa halo comprende ina man sira kono ba sinal sira sane. Mas ne la efektivo ba toiha base tamba Ita ho daruma ita ia dili ma ema barak uza media sosial mesia base ni na manziramos la comprende uza media sosial Antang Indonesia difícil ela ba ami provinsa tu bel harede ni.
1: Oke, dirmai diretor ita barona lai musika ida depois de musika ita se fila pali mai.
0: Yeah.

0: Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebemak iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, kopresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
0: Telepon iba familia no kolega iha operador selu, mabe tauk pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia kleru ho falling nebe baratu. Ho date, dolar ida, hetang minutu sanulu, validu lorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu, validu lorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, validu lorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, validu lorong tolu nulu. Tiba agora keras, homanera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasaun My Telkomsel.
1: Telkomsel, servi hodomin.
0: Ola Dili, sehano indala rua banghira tu telpone ba familia, kolega kabelo sira, stop hano imbara. O Telkomsel, telpone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. SIM, telepon gratuit entre numero Telkomsel, la precisa tiba pakote. Simples los, usa red SIM card Telkomsel, no enjoy telepon gratuita sem limite.
1: Telkomsel, servi hodomin.
2: Dia kebintis radit liber dari Dili Sirahotu, dan nama ke musika husi Crimson, ini yang hotitlu dilema nomos publisi dari usi operador Telkomsel ini, tapi memang kita ronam untuk dia kupindi seru untuk termai ita sebarona radio drama Kokosa, nabi maka kuliah konamba halo balansuk biti relasan wadi preveni violensia nomos azuda feto nomane senti siguru nomos senti hetan respetu ya tamu no pindi seru ta Jonas Lorita Bosira mai teronam untuk drama Kokosa tuir mai.

Belum binti sih rahotu musika ita tang husi Phil Batista nini yang kote dulu moras nabi maka ita rona mutu kona Lorita Baya tuku lima lima minutu ruan lores ing itu ya studio radio liber dari dili nini yang tamana ena faten jona satu lorak diak no sintoni jadiak ba imi hotu nabi maka se tilung ya lah mai halaloran radio liber dari dili. So ita rela agenda balung nebe maka si acontece iha semana idane. Vintisera hotu sabdu agora, dia 30 de maio, se iha tibi dari seminario konamba justisa sosial. Joven maksa iha agente dame iha sosidari timorense. Seminario nak loke ba publiku. Komesa tukuru alok raik to remata loron sabadu. Fating iha Centro Nacional iha Congresso Nacional Juventude Timorense Farol Dili iha ba moderador maka Cesalia M. Fernandez no oradora maka Dutora Milena Pires MC maka Augusta C. A. M. Tilman. Oke, nabi ovinti sera hotel iba punya sasir nabi maka karakatu partisipa iya seminari widane kita luhan sabdu agora oras tuku ruat lo kraik to remata. So idane maka seminario informasi o ngazenda nabi maka mia fahe oita bot sera hotu iya mos sehati bida di dialogu tersa fira abang dia 26 de mayu iya luz clarita Confederação Sindicato Timor Leste Sialo Dialogo ho Milena Pires. Oke, kita posisi memang tua partisipa kita luang Fatin Makalus Clarita Oras Tukutolu Lokraik no. Ya, so denemos bajo gratuita, saya gratidown servi unidad de nomos esperanza. Kita posisi saya tang dialogo sa dama kita bawa sir sa yana ba kita bawa sir bale husu o bale alo dialogo amuto ko senyora Milena Pires rona isira nang bawa sir na yung radio liber dari dili na bema ka kumpay na hala so ito na makazenda sa lukta na bema ka mi ofrece ba ita bawa sir turmay muziki dene ita rona amuto ko si Tito Gonzalez o Tito Sentimento.

Belum renain radio Liberdade di Lisera Hoto dan maka ya musika usi Nuno Garcia ini yang hotit lo ya hindet o ane sa musika ikus odi taketina sur malu ya program spasio publiko balorong ini nih yang obrigado para ke bahare nai no romo sur nai Lisera Hoto nabe maka rona ona program bidane hamutu ko zona si ya studio radio Liberdade di Lisera Hoto nabe segunda-feira dag baita bot Lisera Hoto e até próxima edição e adeus.

0: NB dia kliu. Loro loron musi tuku hitu to tuku walu kalan. Radio Liberdadi sianolure sin lima pontu walu megahertz.
1: Kalian dia kalang solok ba belong ovintis radio Liberdadi serhotu ida hasoro marfu aliha programa hadiah futuru bayi hadi sang ohin iha ini sudah semana idane no iha semana ikush bayi iha fulan mayu ninian ya maluk ovintis radio Liberdadi serhotu atu informa ba belong siragatak programa hadiah futuru se divulga informasaun ba belong sirakona ba oportunidari serhanesan informasaun kona ba vaga servisu bolsu studu programa intercambio no mo se aluktan nunia maluk sira na fatin iha kanal Radio Liberdadi dili sianolu racing 5 pontu walu megahertz no akompanya li husi pazinya Facebook Radio Liberdadi iha mos website Radio Liberdadi www.radioliberdadidili.com no iha Radio Mundial Radio Garden i iha mos TikTok Radio Liberdadi. Kalian dia beta bosiran be mak sintoniza ona ka alme benvindu ba Sultan Korea siran be mak Korea sini dan sintoniza. User 82 kalian be mak akompanya NJ Oru Kajio King be mos akompanya la programa dene ka Yosep be mak sintoniza. Yudjer 97 ni bemos akompanya hela Radio Liberdadi Kanobel ni bemos sintoniza boa noite e bem-vindo baita Kajumevia ni bem ak akompanya Kabitu Silver KADSLL ni bemos akompanya Putra Sendata ni bemos akompanya la programa idene ka Enrique Ameta Kalandiak mau Albino Bareto ni bemos akompanya la programa

0: Radio Liberdade Agora Mac Radio Liu. Programa Liutan, conteúdo Liutan, informação Liutan. Jovem Liu, moderno Liu, intervencionista Liu. Acompanha Rádio Liberdade IHA 105.8 MHz. Cá e a página Facebook Rádio Liberdade Dili. Liberdade IHA Anin, Liberdade IHA Moris.
1: Kalan urat, kalan hak solo. Usi segunda to sexta. Tuku walu to tuku sanulu kalan. Radio Liberade, sanulu resin lima. Pontu walu meke hars.
2: Kalan dia kalang salak bonaiti hi benvindu ba malako vinti sirona naingo akompaina na entra di liberar sirohoto suru mal fale hamne belong maris ye studi radio liberare dili hoite ni program kalang murak ba ihe edisang oin kalang durante ora suroni larang no edisang oin kalang tamana ba ihe loron rono loresing lima fulang mayu tina di unrua rono loresing neng hoite ni program kalang murak anesan program idene be maka dedikatorio ke program ane pemaka departemen durante lawi studio ihe ora suruani larang ya temane ihe ora suruani larang hamne belong mari sekar kata fai spasu libir baita po tiro hutu ne pemakordang free time lai uma lilio ihe ora diskansanya lilio ihe kalane karik notifikasi radio liberare ni mosi lai tepo tiro tu nini Facebook no mosi ya TikTok kita lua mana la komentar umai hatu nai tahal rame tenia program kalamura ki studio radio liberare dili hamutuko belong mari se Nebe ia ora surani larang karak fas pas beta potiro tu karak tu enjoy no karak tu mana beta potiro tu na komentar mai isturu atu ne lebe beta potiro tu bele no masu su musika favorit turi mana be mak turi beta potiro request ha makanta makala bele mai be toka musik sir bele Nebe beta potiro bele mana mesaje mai Facebook no masu TikTok radio liberada dili orzang halala live ya tamana itu mai hanti satu kontinu tang itu program kalamurak bayi ya orang studio mai tang au se lori ta hoti ta tu pa kompanya lai muzik da huluk nebe mak belum mars prepare studio atu loke tene sur malu lili bayi ya oin kala eh hanesa muzik abertura ida eh namane mai tu ta kompanya lai muzik abertura au si artis legendaris habitu gamania hoti tulula interese Mai tato kompanya apa musika hoti itu lula interese. Depois hoti tak continue tang hoti ni programa kira se musika bertura. Mai tato kompanya mutu gua.

Okay, diyan kata kata ba te si albar ki kuan leit na mora tena i ki kuan ki kuan ki kuan ki kuan oi futuan sira lali ka noi mak na mora uluk nusa la noi mne futuru sirne lili bai apa baru ani noi mak ki kuan ki kuan ki kuan mak noi mak na mora leit apa baru sam sava mesti kuliah la dia kagor ki kuan kuan sira lali lali fale ma bo tira uzura nei sira terlalu romantis li fale ta bo tira ta tau fale sirene terlalu open uluk ite sirebe usi 90 baletan sirene ya maju 80 baletan sirene maju minus domisi tak tak ketong masih reda agora foi insa sirene 2000 baletan sirene sia terlalu ini la faik mas la faik modi level samia samia babar mane na level itan tua maksalah makne sama oke tua maksalah sa tua la sala emeda konsumune maksalah. Nebe ta kuliah la diek. Oke uzi majek nebe ba na maun binsiro tu favori de lili ba sirme ma gosta. Ba fesa serne tampa conviti serne. Ba sole serne favori ba festa karek ba menik mati de ba menik mati o festa hang hemu. Tu pusha ku kem non ro ai menio ro ben serne. Ne de duke ba problema ai. Ba afu tante ne menio festa tampa conviti tampa subu time ne festa. Na un sati ba. Now leave it down was in magic and bono mount dia kala ya sudah saya la musik ruan like my have ni sobrino celeso alam maksida toba iya kala ne debe kala dia bo suru hare deskan sana ne para abam ba skola Now leave it down how my dan dala ida musik ni halo sira hano in kona pasado ne mak sira fuan raung tang ne mak so festa ne dala ruma bi bo cerne bela kontesa bi tamane mak sira belo sobo festa ne sira ano en pasado sira en pasado ne bemak momento na sira ne ro tuir malo li wanna bot bara li ikus mai la sai realidade ano balo barai do kliu la sur malo ikus mai emasiluk ma pika vali skotu entan sira no en bacan la dia kan tam sira sobo de to na ikus mai ta foi menesal sobo ta foi ta menesal patotot si arpenesa ita kono kon lano kon ita la kontrolan depois di tua mos problema ne kontune ema prosesa bawain ita mata mos kedas ne believe ali tan usi zeki di angkalan dia man so la musik ada mai ami ke ma kuang ia korea tura mutu kelane wow kalan dia mau sira horjan rona hela ia korea ne ba bontra bailo service dia kuda doan dia ia korea ne ba please lalika ba ma buat bebe ke let mane kuida ada bawa buat bebek filem ayat timur ain tur make dan sefala isuak mana hey ain suak no live lagi tahu jangan manja batis ni komentar di Facebook dia berarti mana dia kalah ya sudah tak kalah lagu ide apa family sini makin remisi oleh kisah mak orang sini rona helam mau ni liang karek dia bonaiti deh tu si alin jo leler. Oke lah usi sirah spesial mah yang ni fuan sore iya ne obrigada ba mau mak leon ni komentar yo nada mau sana mau pas Indonesia mau sirah liur ne ba bon travel no live lagi resta ya pun hati mau hatu ella yang ni kompromendus ba yang ni alim virna verdial agora iya hela dili oke kompromendus lah ba ni karik ni rona lah supaya kata ni simu hela no live lagi tahu usi zon seri yang bono mau musik ella lagu doming usi bat feel batista ni yang mai hau ni dobe maka sintuni eke mai hau ma oke bono ma musik ala lag domi usi fiel batista nian ba hau ni dobe ne be maka usi kona hau dia kana ma un koraze na fatia ma un karik ni usi kona ita bota ma un saru usa tiempo para rea lua tia nian la bela no ina fatia nian ma un ita toa lua raska ma un ema ita domi tiana ne ita toa lua al tua lua seru ne precisa tiempo ne be mak naruk ni laran sa losa presija tempo ne memang naruk ne larang karek trok karek buka file emselu karek ketang karek kemane domite kudaro itu pasti saya teselun ya dia lalak domi usi dama kita gas ba lalak domi usi fel batistan ya itu rumah itu lah tanfal mensas yang baru tang usi seni mana usi novelia dia kales namora nia Bandung ke Bandung dia kon doka Bandung nia la koi fali maksudnya Bandung ga Bandung saya no live lagi tan usi maluk timur ya mana mau ajuda toke la musika ho titul alkohol ho emasan musik crimson ya okay alkohol
Alcohol. Dia kursi dia mau fresh lah bau si crimson ya itu musik tu lama kordon itu prepare lah ni no leave lagi kira sana. Emang aja dah tu lah, okay. Emang aja dah tu lah. Ni apa nanti bapa Antonio mai Emilia ia lagi sa Santa Cruz. Oh, kalau dia kalau bapa mai kerja corona ya lain apa? Nama live lagi kira sana musim vidal ada grasa dia apa nanti? Okay, apa nanti mas dia kalau no live lagi tahu jangan nama mas mabu. Mau file parabens bawa kiswai oing gradusan S3 iya Korea. Oh parabens. Parabens bania. Mai congratulations ba short to mak dami mak durante luta ba S3 ni yang iya Korea ne ba. Na lita un sino vele de mau kales ne komi kwali ni bandu doka diek doka bandu fal ni la koi fali isni mak la diek. Adoi marle tengi rona malu ba masa sin sni fali. Ida mak di bandu, ida mak lebih fal, ah ni lah beli kan. Ita livery rame kan, masa si sini fali. Oh sini ulah kui dia. Mas emak parti dia mak bandu itu parti dia dia mana mas. Ita bandu fali lah kui fali, masa fali mana. Nee demas fali, nane demas di atas model sini fali. Nah lebih fali tahu si pray tu ni komentar dia, berarti mau. Fala para bens baging maka ging nebe mako ing halotinan oke para bens pania vida naroke saudi dia pania no livali tan si andi am fala para bens bali molosu sore para bens pania vida narok saudi dia god bless you no livali tan bonati ma fala le fam ba unia ali fraja nebe mako ing halotinan oh nebe Parabéns, valinho frágia. Namos basir se lutan, ne pema coin halotina nain. Araik ben se beta botcher hotu, hatun isin diek na fatin, sauri diek na fatin, forza na fatin, hatun e kontinu ita botcher hotu ni aktividade, susai su na fatin. Ne be dalir tan, good blaze beta botcher hotu. Mau fela parabéns ba aling malishu, oh, ok, leitiona. Mau fela le fuan iba, ok, mau fela le fuan ba mau aling dia, oh. Ni lorong kala maklara mora selet. Lorong kala ni idene demais ti fali mau. La bele bebe ki ensne ba idene sekali ba mau. Lorong le ti mau bahira los maka mau hatu kontenti los ba mau. Bele stres, bele no embarak si. Me bele demais lu ne maka dia. Uluk na mora ne. Tu rem no feto ne. Adomi karek, adomi de pas ti. La bela adomi foto ma kut kira Spanya ni sama kita la bela senti buat. Ini be bom melores an bro. Kurasa ya. Pati ta domi salah ma mak buat ni konsekuensi makan sana. Forsa na fati ya. Espera katak ba futur sehat ai mana be mak dia. Na li felita usi sanyo ha ki mam fue la parabéns ba apeo en heta una gratación y os fortu. Oh, parabéns ba nia, congratulations eh. Vai esforço da maquia coreana, van. Ah, aqui em Inglaterra, no livro ali tem. Ajuda, aqui, ajuda ela, até te basir a serviço e é o quê? E até esco, de cot. Se ela não vem a clatur, 20 de maio, né? E esporte, que está a hirusê, los. Deve ba mão ali em Sirahoto, ba bem mão em Sirahoto, não vem a cortar e ela e o quê, né? Ba. Lilia parte Oxford ni anba karek momento liliu i lorong hey ta foin li lorong 5 ha ane san lorong spesial ban di tenere da 20 Timor Leste ne be makan maun bin cerut ne be makira li rumah mas ke alau servisu mai be la luana fati teni lorong spesial ne na fati akumula malu di celebra teni lorong independence ne ihera li rumah e parabens be tabo cerut ne be pasira ne be makarek la parcipa karek la bele hirus Saya oportunidade dari kasih tempo turma. Tama kara tina itu sempre celebra leite tani lorong anniversary lili witena reda wen timor lais tani. Nah lili fali tama mau ajuda fuela lili fuan bagi tani aling momet. Fuela parabens ba diana nebe makoi halo tina diana parabens. Nah lili fali tama usia panoki haki ponati mas. Usia luai naru diam bono mau bele gabung galai. Aki usi zoomai via diam bono mam bono. Aki atu bele gabu mas la bele usi ba mesak lai. Depois ma gabu next time. Na li falita, okay, sehing na fatin komentario. Biasa ne gabu mela si soke lorong hirani ba au la halo room tia bela ane ne tian depois
Na liva li tamu sina mau abetu mata restu Panati mau dia kala itu all panati kala dia ke spesial mai ami maki er merah tulie be. Salam abetu mata restu mau bu aw er merah wansira bono iti dia kala Thank you Barona, nomos bana mau bi an mau bi sirotun be mak manten rona hela. Ane sana mau litu bono iti ana mau aze, nomos ana belung o ana bi e Almedia. Ana bi aki. Ana bi ni jadi Zeus Almedia ga idene, nomos seluktan Ricky bi Ersia. Marco an Marco alo ainaro nunus nomos bana bi ni. Apa noki medo nomos bah Rocky BLKM aling oki nomos banu bing esau rinya Bartolomeu namaun nomos seluktan malak abro damion kaki kemi lala suru no seluktan apa maknarang hala mensiona kari kihe kalane kari kita bocilot istri karono hela amini radio liberada daily Amu tu ko hau maris iya kalang karek bonai ti bon enjoy beta bocir hutu Nau turfal mai tang kita letang kita cek tang komentari baru kita cek tang nau kita kuntu nolai nafat yang banaman bin cerutun bang mana alam insa semai. Nebe anesan nede lagi tang kata program kalamura kan anesan program nebe maka dedikatur Nebe maka kosta nima ema kosta le kosta komentari sih nebe maka kita bocir hutu mana mai studio anesan. Lemen rumah ke, para bens rumah ke, usu musik ke rumah ke, yasne. Usi yang mau izak dia, bono mau usi izak mau bisi. Rabi lau beli gabung kalau, wow, kalan dia, kerami lau, oke, rabi lau ansiro tu bono. Itu ini dia kelai, oke. Depoi yang mau, nabi poin saya berona, iya, mau bisi neba, Nau lifa lita mau, jika file lifa ini neba mau giler. Nabi maka hodob yang problema helane. Ana mau, am saba, ba domine la lauk makanesane. Mas problema, bele problema, bele problema. Mas tengi buka malu resolve, la bela abandona ita bot nero ne problema ne. O tempo ne pe mak naruk ne lara. Minimal satu minggu, la bela lori tempo ne semana rua fulaina. Bele bele ita lua malu mane. Karik se mak sala, atene ang, la bela egoista. Kalau prosima sama malu atau ne resolve ali ho itene problema e ma kita liwona ho kakutak maliri atau ne continue na fati itene relasam ane sam bye bye nebe buat ide problema ne parti ne dia sih ya parti ne mas destroy relasi itene relasam mane saya ma comprende malu bele ma comprende malu fiar malu ne bele mas quando lae conta den goodbye Helena. Nah, lebih vali tahu sih lala suruh dia mau file para fans bahu ni orang vali. Nampak maktur tuiru kompetisi pinta niya heran, niya hetan primer lugar. Wow, para fans vali. Lilih bah tuir kompetisi, lilih bah pintura niya. Nampak dah lihat tahu para fans vali. Lilih bah iya. Nabe continue na fatin hali ni matenek ne liliu ba skill ne tu ne continue ba oin bele pratika na fatin na liliu fa li tan usi oke dia bono oke bono fuela oke usi leia dia bono bono mas usi enel suarez dia ajuda fuela para pes ba mali na rampas ka nabe ma coin loron tinan badala rono lo racing ro para pes pa ni Karek ron hela para pes usi Israel listo Isto. Manati mau didikela musik kita ba maluk sira iha talo from Aki Kumoro. Oke, sira mako fresh la ba. Nau li kerestang, mau fue la lefamba i kumbera ni stress la ni doben fo para. Koraja na Fatim bro. Lalau dominia makanesa na. Quando itala cuida do mahlo di dia, itala considera lo mahlo di dia, kentang tenere relasaun, thank you God. Nebe mensaje sekari ka domi kari ko do ni tur tau. Kari ni ate ke fila ni considera ita bot oke. Continue na fighting sekari duni ba mak e mala considera ita hare hadokan atu ni lebele buka moras. Buka fale fong trokane posisi. Narang katak semangat na fighting force na fighting dobe mak bele para. Luta pa futuru
Baya sese sombaronia la vele para. Tawen kono la koi tabuka se hetan. Kono futur para patutu faila. Lorong iku set se arepende. No livalitan osi oke bona osi domingo 82 bona masan mansira no livalitan osi enze na bonati man bonati hatuela ke panaiti hatuela sentir con la inshaba mantoze tarasu ke mai tu to tiene sentir con la insia en sentir profunda va familia en lutar sirato osi tozenia ne abbiamo cordan y la tristeza ni lara e per descansa in paz pa colega. Now leave for the man, Bonati. Diegala, if well, a province by Honey Mount Zoni, Ballon Foy, in by service, he has a pound. Wow, Calandia come on, Bonati Labanius. Bon travail service, Diak in a bar, eh? Now leave for the man, Bonati Azura for New Leva, Tama in Labelle, Tani Sail Date. Ozzy Christi, Bonati, Bonati. Never Tane, Maloco Vincero, to my Lorita, Titabaran La Musica, the hot title, La Lag Domin, the post me to let him in Sajan Ballon. Musica, La Lag Domin.

Boleh Fatin saja mana lah enak mana. Oh, no li falitan. Feto mesak dia bono maun dia kalau sempre stabi. No li falitan mamos matang mi mak ne. Hei. Matang lah mi dan aman bincir tu. Aman bincir komentar aku orang fuel, masih lele tan sini ni. Mam bona jura dia laba sister mona ni pema koin lokraik ba ola moro to kalan sida u fila u man ai ola moro ne ba ola fal tene be ba we ba fa bate mani nu ma kare ka jura fel lu fam ba juang mol kram lorong kala maka kara kala no le te bisa na mon bin shiro tu abi ya mon shira ba mena mensaje ne la mo sida te bis ni agora mensaje agora le che kus le den to usi kraik to fel le te onane. Okay, solido para siempre. Yeah, química, solido para siempre. Ne ne, agora leten mensaje to leten falono ni sawa. Now si toti madere di ambono maun di kala di kala musikira mai ami, mau alin temporal. Wow, kala ni we mi oto, temporal wan sire mi di kala, espera ka tem sawa wan fati temporal ba. Mau file telefon ba mau nebe mak lorong kalang ba buka foto Manuel de ti mau lorong kalang foto mak kudar mau nebe fani foto foto mana he mau saya de ba he mau saya maksa mau nebe kia ni la bela nang file baca lo mau joga bela joga mau masla bela de mas file mau bat joga ni ya parti dalu ita content ya parti dalu ita stress mana ita mana ita content masih ita lakon fani ita stress mana. Nebe joga ni lalak ni tinggi semua realiti amangku. Okay, usi feni. Ay, okay, usi nautir mam dia. Azura tebela muzik ulang tahun yang ide ba my flor Fiorella mak oi in celebrate ni lorong anniversary badala tulu. Ba ora liber kalan dia great. So feni in pekora. Ba Fiorella, okay, Fiorella which I'll check lay. Nebe parabéns ba Fiorella. Kari koin halotina, vida naru nofatin, sauri diak nofatin, baloro oin, nebe maka bele kompleto tauna ba ihe, dal ah. Na lifa lita, ozi liang nurak diang bonati ma, untokela lagu abitu kama ida, ba riski kai koi sofrela ni dobe, hola mane shelu, ya maung ne, mora sa maung jura ne. Emane be makita kuidaru ma ikus ma maseluk ma hola fal sai nai fal ita kolia ga dia kamau feto ne anesane ma ita bel kuidaru ni ansama to tempo ma konita problema ruma ni kuandu lakon ni lakon keras ni lakon ni laba facelo muki maseluk ma sai nai keras ne be to si wa ita menerima de to na simo de to na relare usik ba re buka tempo haluat ya ni lali kanu ni fatini bototo kare kia kare kare hapus tia memoria ma kita lapus mas. Foto sih, nomor telefon buat tonton. Hapus. Oh si Maurui, okay Maurui dia bono mau didi kela musik, didi kela pintu Miami, makan esa aci, en Rio, maka gora turun hela mau ni liang. Okay. No live file dia, oh si Ivan dia bono mau, jodoh file live file bakal lagi katu ini be makan karaoke. Okay, ini leh tiennya kerja. Ita noin ker, okay, ita oin keres komen to lima atau tuar mus lali ini. Okay, agora vou falar nomor ba namon pinchirote. Nebe makar kar ka tu mana mensaje mai kari kari klale. Akari ka ulale ker kita bochire bele sefe la nomor ne parita bochire bele manda mai. Mebe kusus nomor ne kusus ba be programa kalan dete. Atine parita bochire tu bele nene. Okay, kita bochire bele mana mensaje mai bele sefe la nomor ba. 74 19 70 50. Tali ditan 7419 70 50. Bele sefe la ba. Depois de carica ula carica comentário carica ula leita botira bele manda la xuxine ba para watende. Tama yamos WhatsApp musia eh. Oh Kamaris beta titip. Oke okay. Oh yo Kamaris beta titip salam buat semua yang pendengar Radio Liberari. Oke okay, makasih. Makasih kakak. Usi Rivalo Suarez yang bono bono mos. Endang mau hatene na weti kalai. Tomane. Na weti tomane.
Nou, lieve Felita, een bonne maand, hou mij Felita.

Direktur majitel letem filmen sajam baru tahu seni mana. Mambil request muzik ke kapele. Mama juga file telefon ba aling mace. Okey ni dia tiada. Suka mata makla dong arrival Mata makla diak tiada. Mata minyona. Mau didikela lagu ida ba haunia okay. Mau didikela lagu ida ba haunia mai lidia filai ke sana pemaromak. Ya kursi dia mako fresh lah ba. Ini aku rasa macam itu buat eh. Anak mau eh hari sih mulai lidar eh. Tristi kau situ sama ini semestinya kuliah lah dia. Kamu mau mas ke bawaan sira, family sira maka 2 million mai be. Nama rumah maka 2 million. Itu buat yang mai. Taman yang aku perlu seri dia. Hus itu buat celo tu ni alat eh. Aku rasa nak faham macam itu buat celo tu eh. Kalau ini lah iya eh. Kuliah lah dia. Baik pide ni maksi tu sang realidade eh. Ita muris ni yang sempre mate. Nebe tu fal mai tan ban. Ke bono man selo lau kita mai aminai hat makrona hela mau ni leng. Osi aili umoro metang. Aili umoro metang bono iti. Ma ita gasta muzika rua. Muzika rua feeling moras. Ina mas muzika tan laurai. Nama kita letak mensajen balu eh. Ake muzika.

Malu kerana nasi rawat tu di rumah ini. Kita lihat mesajan balu, noi dan emak muzik kerua tambah ihi akalen Muzik ke film Batistania, how you are, sewa titulu Moras, and then muzik ke seluk tanu si Alex Pasaribo, Akik Pasari, how titulu Laura, special balau Laura Iwan siro tu Nah, betul rumah kita kontinu lihat nafas mesajan balu ihi akalen Depois dari rumah kita segas fali muzik ke dah how titulu Oh how nian, and then fiar salah. Oh how nian, usi Marvinian, namos fiar salah. Usi Crimsonnya dia tur mai ta leta mensaje mba ma un fella para pens peroni roni carica lotina para pens vida na rokna fatin sa dia kna fatin ba ita no li valita mo si sezi nia mami fella para pens ba ali zi ne pe ma ko helotina mba da la ruo no lo wa para pens ba ni vida na rok sa dia kwa ni Usi senia mami thank you barona no leave valita usi senia komentari to check valu si lete my cry Okay, mau kanta musika si kan lai mau kanta latina mau so toka musika bele mau No leave valita Obrigado barak mau bele leona unia mensaje nada mosan mau dali tempo un trabajo servicio dia kuda doan dia kira liurna ba Forza na fatia ma Odisi modalidad no situ saung moro kita ne Na li faletan ha he usi to to reva kia mau haunia au nain rasi kala toba semana hatu ane Insaba tam sen la toba semana hat ne La ke musika lu mori situ amba i ma usi de sama usi noni dia bono bono mos oke usi ma Muzik maromak Miami mak turu helane dia kau cek tok lah ya. Lagu so ke tebes riski kai koli bombero nama mang koraja na fati ya. Mau entah mau atene be muzika na weti ga eh macane na weti ga lalu atene ide atene mak sari. Pas keras muzika ne mak ne keras judul lagu oke judul lagu laurai. Laurai oke iya belak cek TikTok na oh iya be YouTube Mau fo parabens Baroni lah Roni parabens Baroni Uzi zulinya pedade Diam bono ma Bono mos ba zulinya pedade Nau si luktan Bono itu nafati Namos ba ziluk ziluktan Namos ba zulinya nye papi Zulinya nye papi Karik papi si dauki Labarik nye pa Oh labarik nye pa Fali Natur fal mai tale le na fati komentar no te hina fati komentar siluk tang husian manu bin cerau tu no te ne ores luri tan ba itu ku tuku fain tuku sidak tebe tuku agora fain tuku sial minuto tolu no lu racing neng ne be ursi dapat tu tebe to sanuru ita taka programa ne be ban manu bin cerau tu kare Oin lorong halau aktivitas di lubuk kira nabi atau descansa atau nabi preparen energi lili bay lorong abang kari ibel descansa nabi ibon descansa bay tebot ceroh tu anak mau bis ceroh tu akhirnya kena bakar kontinu nafating enjoy nafating radio lili berada di lili amu tu kau belum maris karek bawa enjoy nafating bay tebot ceroh tu iya kalang ida ne ane bisulina pedar yang nasa deh temi labarik ni apa ne ham nasa deh unsa oh labarik ni apa ne kona larang mau labarik sidau ke ida foin doben la sa ne labar ne pa sidau ke sidau kalo maksud ya tur fel mai tele tan fel mensaje balu si seni komentari mane kalan dia mos ban bin leonisia oh leonasia sorry Nah, itu level itu. Itu level itu mensajum baru tahu si seni komentari mana? Okay, mau malin dia. Okay, si Leona Leo Nazet 2-3 dia mau malin dia ke lah SMP dia. Unsa mau malin vali? How stabil lah? Stabil lah. Ane sampai bain. Ane sampai mata. Oh, bain mata vali. Ane sampai bain. Maksa mau atene ga atene sa? Alin atene maksa ga? Ya alin atene be naweti de. Naweti ga? Ta yen orai? Oh. Ake usi sere.
O si zulfi, oh, che buono buono mos. Non li falitan? Ma mos matan chi magna e da come mos la le e le tuali. E comic tem fali, ma mos matan chi magna e da come mos la le ne comic tem fali. E non matan la die con la carica elettrica, matan la die con la sori. La os matan ma la die, matan die che la. So che. Usi va ha masala de tuna. Ta ma mensajen la ha ma klale. Nabi lulu sa mas la sa ma klale. Agora sedangkan au cek la rua, au cek la usau ni aku mak cek. Enden au datang idane mak cek mos. Mensajen nabi mak kita botira protes de mosu. Masih ide mensajen da inisiu ne la mosu ne ana bin siro tu. Nabi am sa ba usi ba masala de tuna. Mas espera kata ko in latam, espera kata kapan tam fali skutu ke. Maksud tamu skutu falun sama maksudnya. Espera kata awan sini bela taman. Nau li fali tan, usi Zek Marquez diang. Ali ngatene liang galole de. Amangku. Atene liang galole de, no ermera de, no mos be baikeno de. Maksa ladung atene. Nemang Marquez makatene emang weh. Iya mau sernya na mau biasa pamitin na fatin hetan lihat ga mau hau pelan utia mas material sudah aku prepare aja buat tidak tuh meti sih masih dah aku iya dah depois mangku dia kalah ya mangku ponoiti hey mau file telefon mai nusa hau obriga heladit mau helah eh. Okay, mau, tama sama mane gosta bandu los feto sira ne, ita feto bandu sira la fier ne. Asima kalagaya ne, mane sira ne nisa ne, los to aling. Ya ore, anu bing sira komentar ne, ore sa ne ne la be, ne ne te na. Los aling sira bing sira. Mane ne nisa ne, mane bandu em, bandu feto diek, masa si? Kan fet bandu imim la simu fal e la simu realita de ga im bandu imin ni hau musane sa fetu ne posisi abla simu de buat imim makawa karak ma bandu fal e hau ha sorry tirit abu festa depois ba saida tang buat imim makalo kontente mo kita bot bandu fal e hau depois kita bot lau dia fal kita bot libre fal e hau dia tu la belefan bandu fal e ne manu ni yang moris dia ne ita problema mate sa be kita so malu ni ta para ne. Buka file mana bima komprehen mar masa sih misal kita bang atau label file mana hei sorry ni terame-rame ga terame-rame ne itu rame-rame ne ne thank you mana udah costa bagi even ba kalang ne thank you mam tasi marang ita pameti ona lori katana de emang katana ne usire ikan sana utesi utu kira usire film ikan ulun la efal ikan file no ikan buat celuk la efal no ikan ini emas la etan fal Eki ikan ni em saida ni el ni em. Usi Miza Deus diang mau foto klifam mai nusa hau obriga heladet ni filam mai hau mai mai be ni la koi hau ni. Oke. Neve please lali ko obriga ni. Karik ni la koi lali ko obriga ni. Hari ado kaun sini. Oke. Kokosa kokalwati ni sa. Be ita mas ke ita maka karak niya no briga niya karak niya ti filamai mas agora be niya la koi da rumah niya iya razam balo da rumah niya da rumah iya hona ema ni be maka iya importante ya nisang adomi niya komprende niya pues niya musa adomi tiana ema ni musa adomi tiana niya tama niya mak niya ita botu usela niya karak niya ti filamai ita bot mas nise iya tanda hela. Tamanya la koi hal kecewa dan be korte Muhammad ke lanian. Se parece ke emane makla iya. Emane be mak ania do mila iya. Parece di sevilla sam mana ne ne sane. Ebe hendet. Usik balau ne negret. La belo briga mi to briga mas la dia kida. Se ni kara ko kini me falsere ni la koi. La liko briga ni. Pati do briga malmos la dia kida. Usite ite bele kriya moros buat rumah musu ah. Ta buat makulu ko briga ho briga ri ngakara ko yang muta ulah ko ya lo ko karaka to mai mai.
Né, para não serem da Roma, nem usa falha ou batida nem obrigação, não serem. Trata falha, tá, tá, mas né? Lá ali que obrigação, se a cara que nem a domínio, mais falha, se a cara que nem ela põe, ok. Boca mais selo, tô. Depois de boca selo, muita refalta que nem reaxi. Depois de nem outro, então, ita obriga nem, ikus mai, ita lá, ikus mai, ita reta mais selo, ita domínio tem, mas depois de mais a cara que tu mais falha, eh, lá ali que assim, orang mata domínio. Takkan apa kita buat? Nee, blaster meeting, sabi meeting tiana. Nee, bawa siapa? Nee, kalau yang manjek, eh, mang Marquez, anak manusia macam katene. Nah, level itu yang usi Erka Santos, los Magnesa, buat itu beriya mana lah dia kira? Saya considera malu, hanya nafat itu nih pasaru antes serne, okay, bela mai. Duke beriya. Mam foto klifuan bahawa ni prima ni bermakna sedeh. Perikati hela duda itu. I pri sih ramu gosap buka itu duda deh. I duda deh sekali. Musa gosap buka duda kan? Lebat tidak mungkin. Emak duda makai betul tu. Kuidado sekali mana? Musa lah buka itu sih ramu jawab sih ram nak kuno sih ram buka sekali ramen sone. Maksud saya dalam rang menus. Salah buka itu isfonsi. Istomak saya. Nampak bahawa tidak korang ni direto yang maiden yang direto yang maiden tantu feto no mana balon dia kara buka yang sini mana balon mas buka kara kan sini masih neveli. Lepas tidak si muda itu sekarang buka makba mak kara kaya masih mantau simba mas sama siapa. Mas relai. Cocok kita mak kita sih masalah cocok kalau kita simpan lorong ikut kita mak stres. La fiar ustok marom. Ustok kau. Marom mak ni latihan. Marom mak ni so kompanyi kita dek. Kompanyi kita ni proses sudah. Usi Erka Santos dia bono mang turela lagu. Filnya please Miami macarona hela mau ni liang. Be fiel musik be hafo in tokatian lubu kidan be agorita gas fal musik silu kama enjoy fal musik silu det agorita gas musik bo haunian usi marfinian one haunian kata kitra la ona do inspir kata kon haunian la sai realidad ba ma ko ma silu ni fali namo sire tan fiar sala ite fiar sala ema ikus ma fokane Nia makanorin tia ita unsa domi unsa tene semu as ikus mai nia rasik mati sikotu tene liras. Oke dia mang oke dia kompro brigadu ba komprende na mang wei. Tamane maluku vintis rona nai no baltos. Bano tudara musika mai ami maksin tunisia lari liberare usi amer fatuada bonaiti dia kalai. Kau mikla sehebat si Zazi. Nabi anak mana bincir itu kita hingga fatin komentar balo. Depois kita kas musik nabi mukfanya usita. Ona. Atunnya nesa musik ruan nabi mak ikus atau tak kita nesa rumah lo kita nesa programa. Baiknya orang kalang ni. Okay bosku. Dia kau nak intir mai tak kasih tanah musik eh? Marfio ni haunian, nam screamzone yang air manus dan fiar salah. Mai tahu tak kompanya tambah musik ruah? Atu takah? Atu insera itu nisur malu bayi orang kalah eh? Musik.

0: Kalan Urat, Kalan Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tukusanulu Kalan, Radio Liberade, Sianulu Racing Lima, Pontualu Make It Hard.
1: Dia malu vinti serana naino kompanen Andrea di Liberate Serohoto ira nama musika tolu ba ikus ning atu taka tenesur malu ba ia program kalamurak istu di Radio Liberate dile ba ia wan kalang turmai ha oleh teman saja baru ita gas musika lah ita lain mensaja taka program ba nama on didik kala musika Miami maka ia lo klaran oke usi ikon kalan dia ba imi rona hela ia lo klaran ba ba na itia vi na live vale kerestan Ekos musika Rui Manuel Conviti. Oke, kau cek lah nama Mbakso. Saudades Mbakso dia kau cek lah Crimson yang lagu ni halu itu Fuan Toik Fali. Sini maklah dia ni api. Oke, usi bangkin dia. Bona mau maris, bona mau saling dia kalai. Nali Fali tan usi bona mau. Mau ni ema Islam pindah tiap Katolik. Ni tolok ten liu, nudar. Ajuda foi ele me num bala e na Teresa. Oh, Maxinha Neve, usi agama selu. Neve. Pina mai fala itene católico, mas ne tolok tem fala. Ali ta kulia la dia, kan mali. Be emani karakter ma kana sa ne ona ne. Habitua tena otoman tena buat irans ne. Usi ba. Nenek nenek ne semura ne karakter. Espera katak ba oi ne sila tolok. Iya, malu kau venture tu, how nain? Ada nama komentaru ikus-ikusona, bata katena serumalo, bayi program kalau murak, bayi orang kalah. Nah, boleh bela continue leto nana itu nama mesaj yang sirah tanpa tempo. Nah, orang semua selawat rau kona. Nabe ikus liu, huluri ekiparari liberar atau makni nara, lili bami belum maris. Agar kata obrigado para, kira kira sebanyak tebes, bama malu kau venture tu nene komentaru. Nabe mak orang kalah, akompanya itu nene program, durante orang sebanyak lara. Aku sih orang setukualah, tore mata itu kusana lokal, orang Timor Leste, baik ya kalian. Dan mereka datang, berikan barah, buat apa cerut ini partisipa, baru narari liberade dili, iya kalian ini. Nah, agar kata mas disculpa baik, karik durante orang suruh larang, karik lifan baru karik nak salah karik, kau sudah disculpa. Dia, malu kau vin cerut tu, hamnain topan dari tanah, usi studio dari liberade dili, hamne belum maris. Aksumikan, usi malu kau vin cerut ini futar telu, no itu sesuruh malu fal, iya di sama abang kalang, Ya abang kalang, ya orang tu kualu tu kau sanul kalang, orang Timor Leste, iya studio dari liberade dili, hamu tu kau hau maris ya, iya orang suruh nyalar. Bye bye, bonsoi no bete bot cerut tu, ati abang kalang fal, bye.

Iha plana tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzina fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ku pakote roaming. Kode dolar 2 centavus 5 nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida 2 tolu, fitun 2, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: Insight Senti, are you ready to start your day? Hari itanya toman sira, hari itanya konfiansa, mas kita halo salah, ita kontinua laboing. Salah sira maka parte ida husi prosesu.

0: Iya plano tu pasafire sih Indonesia. Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy ya sisi internet baratu, kupa kote roaming. Kode dolar wasen tabus lima nulu, kita bela sisi internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasi My Telkomsel.
1: Ita nya oras mas basic bada daun ona. Obrigado ba belun rona nain siran ibena fatin ho hau jenya ia programa Aurora. Ita persisa aten brani atu hahu. Para dehan loron ruma, para dehan karik. Trokali fuan sirane ho agora. Agora maka tempo atu hahu halo mudansa. Fotia saun la signifika halai lalais. Ida ne signifika foti disizaun sirane be klaru no lau ba uing.

0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Resin Lima Puntualu Megahertz.
1: Ini nama ke muzik honi titlo hilang tapi ada di Belorusi judika. No muzik ini malu kita memutu kita kualu lima no turuan no lu resing lima. Ini fatih itu dari dia kemalu krona naik sirah hotu baik